ngo abo kuba tusemere ilo baitu mawe mbeira na yeye kutunyiga aba kuteme bibira bayinange mubireke aba kuse aba kusiba ni muhaga haige bisaru byona ni mubiyobya mu amaizi ni mugatema omikura mubireke.

Gwagamba ngubyo nambi funa by God jiseki akapando somere kubi. Alimwo munta ikaliza na gama ngunye byanga byona kabikwasa ruhanga ne wamanyire bandi vuga pikipiki yobandi de basebigera akapande wasomye bubi. Akapande kasoma maje. Ego wasomye bubi baba. Akapande wasomye bubi. Oi na kora na manu kora ngwa funese ento ina kima nyangu wana nda gura piki piki ni wogia gipaka sabisa hona jaji kupaka sisa utaikari zebi yange nyoma ranga kabi kwa sogo nyua maje olimba olimba kare kare kare kare na chuka na chuka na chuka kare imgo.